Fully under the party, alhamdulillah. Tukang batu fikir, insyaAllah. Binadam wala pangka syaitan, yang panggung lah.